0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick off. Kedip dikit, udah gol. Dan

Lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia. Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind.

0: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya, Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap di

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: say whoops. Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

105,5 FM Baruy Batam, teman terbaik kamu. Di sesi Pro Duet List hari ini aku bakal nemenin kamu dari jam 10 hingga jam 12 siang nanti. Dan buat kamu yang mau request lagu bisa langsung DM di Instagram kita di @pro2batam ya. Jangan lupa @pro2 ya, pakai angka 2 ya, @pro2batam. Dan kamu juga bisa langsung WhatsApp di 0811-691-5502. Nah, aku tunggu ini requestan di pagi hari ini, tahun Pro 2. Jadi buat kamu langsung aja ya DM ataupun bisa langsung WhatsApp.

0: pula investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

155 November Batam, teman terbaik kamu. Ini ada requestan dari Ether Dream ya. Dia request lagunya Suddenly by IOI. Oke, nanti kita bakal puterin. Dan ini ada dari Sarah, dia request lagunya Barsena Bestandi, judulnya Jalan Tengah. Buat kamu yang belum request lagu, langsung aja DM di Instagram kita di @prodabatam atau bisa langsung WhatsApp di 0811 691 5502.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. Lima FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

100K di media sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, apa kabar kamu siang hari ini? Semoga baik-baik aja dan juga menikmati waktu libur kamu di weekend ya Wak ya. Happy weekend dong buat kamu yang hari ini punya waktu buat ya sekedar berleha-leha atau mungkin bermalas-malasan ya Wak ya. Karena kalau jam-jam segini mau jalan juga kemana sih Wak, siang-siang kayak begini panasnya Batam, panas banget sampai ke ubun-ubun lagi ya gak sih? Jadi emang enak gak ngapa-ngapain dulu ya, baru sore nanti kalau udah agak selok baru jalan ya teman Pro 2. Nemenin kamu dengan aktivitas kamu tentunya di weekend ini. Aku akan recap aja deh info-info yang lagi happening ya per satu minggu ini, nanti kita kasih recap singkat. Dan seperti biasa karena ini adalah weekend ya teman Pro 2, nanti akan ada Pro 2 Top 20 yang menemani kamu dari jam 2 sampai dengan jam 4. Cuman sebelum itu 2 jam kita manfaatin lah ya untuk sedikit recap apa-apa aja sih yang lagi viral di sekitaran sosial media jagat maya dan pada umumnya ya Wak ya. Intinya jangan kemana-mana, keep tuning in with me at Santai Siang, and I'll be back soon after the break.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Ini kita bahas dulu ya yang dari 2 hari yang lalu rame trending topic di Twitter, di Instagram aku juga nongol-nongol terus infonya, yaitu adalah film Indonesia ya yang paling baru nih teman Pro 2, judulnya Operasi Pesta Copet. Ini tuh yang ngerjain tuh Imaginary, dia collab barengan Bos Kreator dan juga Angin Segar Film, dan akhirnya rilis juga nih trailer perdana dari Operasi Pesta Copet. Karena ini seru ya, gimana dan juga agak sedikit lain ya pengemasannya ya Wak ya. Karena di sini tuh sutradaranya adalah Eddy Kemot, yang produsernya Ernest ya, sama Dipa Andika. Di situ juga ada Iqbal Ramadan sampai dengan James Erlangga. Jadi kayak dari latar belakangnya aja udah kayak es campur gitu ya Wak ya. Bisa kebayang dong nanti bagaimana sih implementasinya ke ceritanya ya Wak ya. Tapi kalau aku mau recap lagi, aku udah pernah bahas juga sih ini premisnya, cuman gak apa-apa ya. Premisnya itu Operasi Pesta Copet ini nanti akan menyoroti 4 copet amatir nih. Namanya Ijal, Adut, Tia, Melody. Di sini ada si Iqbal sama si Kristo juga, teman Pro 2. Jadi mereka tuh kayak nekat bikin misi besar di tengah ramainya Pesta Pora. Targetnya ngumpulin uang sampai 600 juta supaya bisa keluar dari masalah hidup yang lagi mereka hadapi cenah. Dan kedengarannya sih ya kayak film heist-heist yang keren gitu ya, yang kayak penuh strategi gitu ekspektasi kita. Tapi kayaknya ini akan lebih local taste ya Wak ya, ala-ala pencopet pada umumnya yang ada di Indonesia lah template-nya. Dan yang paling bikin beda, katanya film ini tuh gak cuman ngajak ketawa guys. Kalau kamu nonton trailernya, kan kelihatan juga ya kalau sebenarnya ceritanya tuh kayak mengangkat sisi sosial tentang orang-orang yang udah gak punya pilihan gitu loh, yang udah terdesak sama keadaan. Jadi kayak kita sebagai penonton diajak ngelihat kalau setiap karakter tuh kayak punya alasan gitu ya Wak ya, kenapa kok mereka seperti itu gitu. Dan bukan buat membenarkan aksi copetnya ya teman Pro 2, tapi kayak ya inilah realita yang terjadi di sekitar kita gitu. Dan latar belakang Pesta Pora tuh kayak jadi nilai plus, karena ini kan festival musik terbesar di Indonesia, udah pasti rame orang, sesak, energinya penuh, dan pastinya bikin aksinya para karakter jadi semakin menegangkan, plus juga ada seru-serunya juga. Aku paling penasaran tuh sama Iqbal sih sebenarnya, karena di sini Iqbal tuh benar-benar agak nggak pelontos sih, tapi botak di sini dia ya Wak ya. Kristo udah bisa dibayangin karakternya seperti apa, but Iqbal, aku expect high regard sih dari dia. Jadi kita tunggu aja bagaimana nanti ya. Dan ini akan tayang di bioskop kesayangan kamu, Operasi Pesta Copet, di tanggal 27 Agustus 2026. Siap-siap beli tiketnya nanti ya. Kita ramein film ini di bioskop kesayangan kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Kamu pernah nonton gak filmnya Joko Anwar yang Nightmares and Daydreams? Pernah ya? Yang ada 7 episode ya teman Pro 2, di mana dia itu ceritanya ternyata satu dan lainnya tuh berkesinambungan. Terus pokoknya terakhir-terakhirnya tuh Nightmares and Daydreams. Yang awal tuh aku ingat kalau hero-hero apa ya? Tokoh utama dari masing-masing episode tuh pada ensemble di yang episode paling terakhir. Nah, ini katanya bakalan ada sequelnya nih teman Pro 2. Season pertamanya kan ada 7 episode tuh. Genrenya unik ya, ada horror, ada thriller, ada misteri, sampai sentuhan science fiction, tapi dengan taste lokal Indonesia. Di awal setiap episode itu kayak ceritanya kayak berdiri sendiri ya. Awalnya aku mikir berdiri sendiri ya. Ternyata makin ke belakang relate gitu ceritanya, episode 1 nyambung juga ke episode berapa gitu ya teman Pro 2. Karena memang mereka masih menceritakan satu semesta yang sama. Di episode terakhir sih, PO Box 808 ya kalau gak salah ya, itu yang aku jadi ngerti, oh ini ternyata ceritanya nyambung nih dari episode 1 ke episode terakhir. Tapi sangat menarik karena cerita Nightmares and Daydream ini dikemasnya sangat relate dengan fenomena-fenomena yang ada di Indonesia, termasuk juga ada fenomena pesugihan juga kan ya teman Pro 2. Terus yang jadi daya tarik terbesar adalah ya caranya si Jokan ini membangun rasa penasaran kita. Intensitinya kayak digantung-gantung gitu ya Wak ya. Pertanyaannya tuh gak langsung kejawab, jadi kayak kita nagih next episode sampai potongan-potongan puzzle-nya itu bisa terpecah. Kan. Puncaknya itu, oh bukan PO Box deng, yang terakhir itu, oh iya benar-benar di episode terakhir tuh ada salah satu entitas namanya Antibodies ya. Antibodies ini sebuah kelompok misterius yang berusaha menghadapi ancaman besar dari Agartha. Agartha ini manusia yang punya kemampuan khusus di negeri Agartha itu tadi gitu teman Pro 2. Dan endingnya juga gantung, makanya emang sengaja sih kayak proyeknya ini emang dibikin continue. Dan belum lama ini Jokan tuh balik mancing-mancing nih, kayak dia sering update kan di Twitternya tentang video kompilasi Nightmares and Daydreams dengan tagline We are the Antibodies. Kayaknya kalau udah kayak begini-begini tuh kayak ada kisi-kisi gitu ya Wak ya, akan produksi nih yang kedua. Cuman belum ada pengumuman secara official, secara resmi itu belum ada. Tapi kisi-kisi udah. Nah kalau kamu khas, kalau kamu tahu ciri khas Jokan ya untuk mancing-mancing respon dari penonton film-filmnya, memang biasanya kayak gini sih. Ya kita tunggu lah. Biasanya kalau udah dipancing-pancing kayak begini, syutingnya bisa jadi udah mulai atau baru mau mulai. Kita tinggal pantengin aja Instagram atau Twitternya Jokan mengenai coming up update sequel dari Nightmares and Daydream. Mungkin bisa rewatch dulu kali sekarangnya sambil nginget-nginget gitu Wak, ceritanya tentang apa sih? Karena aku juga lupa-lupa ingat sambil kita nunggu sequel kedua akan release soon on streaming.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih barengan aku, masih di santai siang for the weekend. Kita kayaknya bahas dulu ke Disney-Disneyan ya. Tapi ini Disney mau bikin proyek lagi nih, adaptasi live action nih teman Pro 2, dari film Tangle. Siapa yang suka Rapunzel ya? Disney udah bocorin ya kalau mereka sekarang lagi ngebangun set syuting di Spanyol sebagai persiapan sebelum proses pengambilan gambar yang katanya sih jadwalnya Agustus, Wak. Karena kalau dilihat dari foto-foto yang dirilis sama Disney, satu hal yang mencuri perhatian adalah menara Rapunzelnya udah jadi ya. Udah mulai kelihatan tuh kerangka-kerangkanya. Nah, ini udah konfirmasi 90% sih kalau proyek ini udah ongoing gitu ya, Wak. Dan untuk jajaran pemain nih, Disney juga kadang suka ngeri-ngeri sedap ya. Kalau cocok-cocok banget, kalau meleset-meleset banget nih. Katanya Disney bakalan menghadirkan wajah-wajah baru menarik. Katanya sih Rapunzel itu bakalan diperanin sama Tegan Croft. Kalau si Milo yang biasanya dipasang-pasangin tuh sama Tegan, itu dia bakalan jadi Flynn Rider gitu, teman Pro 2. Terus ada Catherine Hahn yang bakalan jadi Mother Gothel. Ada juga karakter antagonis yang dikenal manipulatif sekaligus ikonik juga akan hadir, cuman belum tahu nih siapa yang akan memerankan karakter-karakter tersebut ya. Ada juga aktor Diego Luna yang katanya bakalan join lewat karakter baru, cuman gak tahu nih karakter barunya siapa. Jadi ini yang akan menjadi sedikit pembeda ya, dari cerita kartun sama live actionnya. Sutradaranya siapa sih? Sutradaranya itu Michael Gracie, yang juga jadi sutradara di The Greatest Showman. Makanya banyak yang berharap sih sentuhan musikal di Tangle tuh lebih megah dan emosional, ala-ala kayak The Greatest Showman. Sampai dengan sekarang sih aku masih belum bisa, kalau kayak denger The Greatest Showman tuh kebayang gitu ya aransemen musiknya tuh seperti apa ya, teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin lupa Tangle itu apa, Tangle ini versi animasinya pertama kali rilis 2010 ya guys ya. Ini jadi salah satu film Disney paling populer, dan ceritanya memang based on dari Rapunzel. Dia kan rambutnya ajaib tuh, dari kecil di kurung di menara sama Mother Gothel. Suatu hari hidupnya berubah nih ketika ketemu sama Flynn Rider. Dia ini maling, tapi gak sengaja ngasih jalan keluar sama si Rapunzel gitu ya. Dan ini kayak one of underrated love story di Disney sih ya. Karena love story-nya si Flynn sama Rapunzel ini yang gak muluk-muluk gitu, yang bukan kayak ketemu pangeran gitu ya, Wak ya. Literally ketemu sama maling gitu. Unik gitu ya, Wak ya. Jadi sekarang tinggal nunggu nih gimana Disney menghidupkan kembali si Rapunzel ini dengan versi live action. Aku sih ekspektasi tinggi ya, tapi kita lihatlah nanti ya. Oke deh, segitu aja dulu ya. Kita balik lagi ke lagu. Jangan kemana-mana, keep tuning in at Sore Ceria 105,5 FM.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Siapa yang suka ngikutin film-filmnya Minions? Aku walaupun udah gede kayak gini ya teman Pro 2, kalau kayak ada film-film kartun gitu ya, entah dari DreamWorks atau dari Pixar atau dari Disney, pasti sih nonton. Jadi ini ada film spin-off kalau gak salah ya, but correct me if I'm wrong. Film terbarunya mereka ini spin-off, judulnya Minions and Monster. Ini gak ada kaitannya sama Gru, tapi ini benar-benar ceritanya fokus ke si Minions-nya ya. Dan ini gak ada kaitannya sama cerita Despicable Me memang. Lain ceritanya tuh kepisah ceritanya ya Wak ya. Dan dia tuh dapat respon positif dari Rotten Tomatoes. Ulasannya 93% positif loh dari kritikus Wak. Dan angka ini bikin Minions and Monsters jadi film dengan rating tertinggi sepanjang franchise Despicable Me, sekaligus jadi salah satu pencapaian terbaik ya untuk Illumination Studio. Nah yang menarik, seri Minions ini kan selama ini tuh kayak terkenal dan juga selalu menarik perhatian jutaan penonton kan. Tapi respon dari kritikus biasanya tuh gak setinggi pencapaian box office-nya. Kayak film ini masuk untuk penonton tapi gak masuk nih sama selera kritikus. Dan sekarang kritikusnya approve. Apakah semakin seru ceritanya? Itu yang aku penasaran sih. Kalau aku baca-baca di Variety ya, katanya film ini itu kayak surat cinta untuk sejarah perfilman cenah. Kayak ada banyak referensi ke era awal Hollywood yang dipadukan dengan komedi slapstick khasnya Minions. Jadi kayak bukan cuma anak-anak sih ya yang bisa nikmatin, tapi kita-kita juga bisa gitu. Karena kayak banyak inside jokes yang dimengerti oleh kita-kita ya, berdua anak-anak millennials. Nah sementara itu MovieWeb juga bilang kalau humor visualnya itu ciri khasnya Minions banget. Jadi kayak gak perlu dialog, gak perlu banyak penjelasan setting ceritanya. Ya benar-benar seperti Minions yang seperti kata kenal gitu ya. Tingkah konyolnya Kevin, Stewart, Bob dan kawan-kawan membuat kita jadi enjoy aja. Walaupun perikadu, berkada, banana, itu aja isinya. Tapi ini kamu bisa nonton kok ya. Karena dia ini belum tahu rilisnya kapan, jadi kita sama-sama kepoin aja. Kapan sih Minions and Monsters bisa kita tonton di bioskop sayang kita ya teman Pro 2?
1: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Udahlah ya teman Pro 2, aku udah nemenin kamu dari tadi jam 12 sampai sekarang udah mau jam 2. Dan sebentar lagi kita bakalan masuk ke Top 20 nasional. Kalau hari Minggu tahu kan, dari jam 2 sampai dengan jam 4 kita bakalan join Top 20 chart edisi nasional dari Jakarta, itu rangkuman ya dari Sabang sampai Merauke termasuk Batam. Di jam 2 sampai jam 3 ada Top 20 lagu-lagu Indonesia, jam 3 sampai jam 4 ada International Top 20. Nanti jam 4 aku balik lagi, jangan sedih, masih panjang perjalanan kita sampai maghrib ya. Jadi enjoy aja Top 20-nya, nanti aku balik lagi nemenin kamu di sore ceria. So I guess I'm going to take my break now. Just enjoy the rest of the program. Aku ketemu lagi setelah 2 jam ke depan. See you in a bit and bye-bye.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Di posisi 19 itu dia new entry kita yang kedua. Satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya. Karena liriknya atau karena emang lagunya bagus atau karena penyanyinya aku juga gak tahu. Tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagu yang pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata enggak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa enggak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Enggak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 17, Teman Pro 2 naik satu peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, naik satu peringkat. Ini dia Change dengan LDR.
1: Number 16.

kota kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget.

0: posisi 13 turun lumayan jauh dari posisi 7 minggu lalu. Itu dia Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan, naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia One of My Favorite Song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh, filmnya padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: Jessica Adegovinda dengan terbelah jadi dua. Kayaknya baru banget beberapa hari yang lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurna Ya.
1: Number 8.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Kali Temang Pro 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fansnya Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6. Ada Bernadia Teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu
1: lalu. Number 6.

dari posisi 10. Lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja. Luar biasa, menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

0: 3. Minggu ini Teman Pro 2 turun dari runner up minggu lalu ya. Banyak banget yang bikin video pakai lagu ini dengan editan yang bermacam-macam. Kalau aku sih lebih sering lihat editan aktor Korea ya. Mungkin karena emang FYP aku isinya aktor-aktor Korea semua gitu. Jadi yang muncul ya itu juga ya. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang viral, lagu yang berikut ini juga viral banget di posisi 2. Tapi sayangnya turun dari posisi juara minggu lalu. Kita dengerin, ini dia Raim Laude dengan
1: Number 2.

0: siapa sih juara satu kita untuk minggu ini? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 Eno featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Adi Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Dia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabunjau. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: satu jam aku nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill On 7, Raim Laude, Anti Normal, Farel Hilal, Junior Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan.
1: Info Pro 2.
2: Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional.
1: Info Pro 2.
2: Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Wax Poetix, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio, rekaman alternatif yang belum pernah dirilis, hingga lagu-lagu awal Coldplay.
1: Info Pro 2.
2: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 1992 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 1992 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: Podcast. Memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Dora, now I.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: 2019. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sina Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Summer Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Itu tadi Kelani teman Pro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So,

0: Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: 105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Dan di sore hari ini gue Ocit bakal nemenin lo di 3 jam ke depan pastinya di Sore Ceria Weekend ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru dan juga nanti gue bakal puterin lagu-lagu yang enak pastinya buat lo dengerin sehabis ini teman Pro 2. Dan sambil nikmatin sore lu teman Bro 2. Dan sebelum kita kembali lagi di hari Senin ya, aduh weekendnya udah sebentar lagi pengen habis teman Bro 2, tapi gak apa-apa, kita have fun dulu aja di sore ini sampai malam nanti teman Bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, ketemu lagi barengan aku ya, Denok Mutiarawati di Sore Ceria. Sore Ceria spesial untuk weekend edition ya Wak ya. Kalian kemana nih hari Minggu gini nih? Panas pula tuh ya, dari tadi panasnya. Gak ada hujan, jadi kayak rasanya tuh bener-bener ngap banget ya hawanya ya hari ini ya. Jam segini udah 4:30 ya, udah mau 4:30 nih teman Pro 2. Masih panasnya kayak berasa kayak jam 2 siang gitu ya Wak ya. Tapi buat kamu yang lagi mau hunting-hunting

pre-love ya sekarang istilahnya, thrift shop ya. Thrift shop atau pre-love. Ini hari ini ada Batam Sunday Market ya di Park Avenue. In case kalau baru sempat keluarnya sore-sore, sekalian ngajakin bocil grounding atau mungkin sekedar cari apa ya, pemandangan baru gitu ya, sambil lihat-lihat kalau ada yang cocok. Batam Sunday Market tuh sekarang lagi ada event di Park Avenue sampai jam 9 malam. Kayaknya ya Wak ya. Dan sambil nemenin kalinya lagi pada beraktivitas di hari Minggu, aku dan Nok Mutiarawati udah siapin info-info menarik recap minggu ini sampai nanti di jam 6 sore. Tadi kan udah ngikutin chart top 20 nasional ya Wak ya. Sekarang kita back to local. Aku udah siapin beberapa update terbaru. Jangan kemana-mana, intinya masih panjang perjalanan kita ya Wak ya. Cuman biar ini nih, biar asik nih teman Pro 2 sore hari ini ya. Kamu udah siap belum? Enjoy Roller Bread from Nona dan Jebu.

0: Hey, kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu Sheila on 7 dengan radio. Ini lagu enak banget ya, Everlasting. Terus ini juga jadi salah satu setlist lagu yang dibawain SO7 kalau dia lagi konser-konser tuh. Berarti kan memang lagu ini emang masih banyak yang suka. Aku gak tahu kalau dengerin lagu radio tuh kayak langsung throwback zaman-zaman masa SMP dulu ya, teman Pro 2. Emang lagu ini pernah hits pada zamannya. Oke, masih di sore ceria ya. Aku mau bahas salah satu film action yang lagi banyak dibicarakan oleh para pecinta film action nih. Judulnya adalah The Furious. Nah, ini kenapa jadi hype banget ini dia film diobrolin adalah dia baru aja meraih penghargaan Best Stunts di ajang Astra Mid Season Movie Award 2026. Kita klik yuk. Nah, film ini tuh garapannya sutradara Kenji Tanigaki ya. Ini bukan Fast and Furious ya, beda film ya guys ya. Filmnya judulnya The Furious. Garapan sutradara Kenji Tanigaki dan memang dia itu berhasil kayak unggul di beberapa penayangan film action besar gitu loh. Termasuk kayak Mortal Kombat 2 aja itu dikalahin sama film The Furious ini. Film-film lain kayak Disclosure Day, Masters of the Universe, Project Hail Mary, sampai They Will Kill You itu juga masuk di nominasi untuk penghargaan Mid-Season Movie Award 2026. Tapi akhirnya yang keluar jadi pemenang itu adalah The Furious untuk Best Stunts. Dan ini adalah salah satu penghargaan yang paling bergengsi untuk sebuah film action ya teman-teman. Perlu diberarti memang stunts untuk apa ya, adegan laganya mereka tuh gak main-main gitu loh Wak. Dan buat yang belum familiar nih, emang sih nama Kenji Tanigaki ini bukan nama yang baru ya di dunia film action Asia ya Wak ya. Dia tuh memang dulu sebelum jadi sutradara, dia itu dulu tuh koreografer, terus jadi sutradara action juga. Makanya dia punya ciri khas guys, film-film yang dia garap itu kayak berantemnya itu kayak fightingnya yang yang cepet gitu loh. Terus kayak realistis gitu ya Wak berantemnya, minim efek yang berlebihan. Nah makanya dia menang Best Stunts kan. Jadi gak heran kalau kayak setiap adegan berantemnya di The Furious itu kerasanya kayak intense, detail. Dan emang beneran kayak kalau manusia berantem punya skill tuh kayak gimana sih? Kayak di adegan The Furious itu kayak gak terlalu banyak gimmick jurus gitu ya Wak ya. Terus yang bikin film ini tuh juga makin enak dinikmati adalah film ini tuh ternyata diperkuat oleh deretan bintang laga yang kualitasnya udah gak diragukan lagi ya. Ada Xie Miao, ini aktor dari Tiongkok yang emang udah terkenal. Dia emang bela dirinya oke banget ya teman Pro 2. Terus ada Joe Taslim yang emang udah malang melintang di film internasional kayak The Raid dan juga Mortal Kombat yang memang basicnya juga laga gitu ya Wak. Ada Yayan Ruhian juga yang dikenal lewat gaya bertarung silat khas Indonesia. Jadi kombinasi tiga nama ini sukses kayak bikin sebuah scene berantem yang otentik tapi ada ragamnya gitu loh. Jadi kayak orang yang suka film action kayak berasa dimanjakan dengan fighting scene yang sangat-sangat memuaskan ya teman Pro 2. Terus salah satu alasan kenapa The Furious ini banyak yang suka yaitu tadi dia itu less CGI effect. Dia tuh gak banyak pakai efek CGI dan sebagian besar adegan actionnya itu memang praktikal dengan koreografi yang beneran real gitu ya. Jadi bener-bener keren lah teman Pro 2. Gimana ya, emang mereka tuh ngejual ini film berantem dan emang poin yang jadi selling pointnya film ini tuh benar-benar scene berantemnya. Jadi kayak emang pas gitu loh. Dan pengemasan ceritanya juga gak too much. Jadi enak ngikutinnya itu intensitinya ya. Dia itu dari slow ke middle ke klimaksnya itu enak banget gitu loh. Jadi buat yang suka film gedebak gedebuk, dar der dor, bak big book ya, The Furious. Karena ini kemarin kan sempat sudah ditayangkan di beberapa festival filmnya teman Pro 2 ya. Kalau kamu mau nonton, sekarang kamu bisa nonton di Amazon Video, di Apple TV atau di Fandango at Home. Jadi bisa di tiga channel itu tadi kamu nonton film The Furious. And I think that's it untuk sum up info seputar film nih. Aku mau ngajakin kalian throwback dulu nih teman Pro 2. Kita dengerin dulu ini ada satu single dari Tears for Fears.
with Everybody Wants to Rule the World. Enjoy this one, and I'll be back soon after the break, guys.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi Anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu. Nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu. Tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya lurus.
2: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam. Teman terbaik kamu tadi ada satu single dari Budi Doremi dengan Tolong ya guys ya. Dan aku masih nemenin kamu di sore ceria. Pada kemana nih kalian jam segini? Adakah yang masih mager di rumah aja ya? Adakah yang masih kayak nanti dulu deh mau berpergian mau jalannya? Karena memang biasanya kalau minggu ya pengennya tuh kayak recharge ya Wak ya, sebelum besok balik lagi nih ke rutinitas. Nah ini kan aku tadi janji mau bahas yang lagi rame tuh di sosial media ya. Kita bahas dulu deh satu hal yang kayaknya belakangan ini banyak orang sedih sekaligus marah ya, setelah melihat video itu loh yang viral, ada tapir yang tersesat ya guys ya di jalan lintas timur Sumatera Lampung, yang naasnya dan mirisnya justru ditemukan tewas dan diduga disembelih nih sama warga. Dan kasus ini tuh bukan cuman soal satu ekor satwa yang mati aja gitu ya guys ya, tapi juga sebenarnya ini pengingat penting tentang bagaimana sih kita memperlakukan satwa liar. Sedih banget guys, padahal dia kayak cuman mau nyari jalan pulang gitu kan, tapi harus berakhir tragis gitu. Pertama, banyak yang nanya, kenapa sih tapir nih gak boleh dikonsumsi? Jawabannya tuh terang banget ya Wak ya. Tapir ini adalah satwa liar yang dilindungi negara, jadi bukan hewan ternak yang emang dibudidayakan untuk dikonsumsi. Populasinya di alam itu terus menurun karena kan habitatnya hilang tuh gara-gara siapa? Kita juga manusia. Jadi kalau semua masih diburu atau dimakan, jumlahnya akan semakin sedikit dan bisa terancam punah. Lagi pula juga kan kayak kurang kerjaan gitu ya, kayak kurang sumber daya makan gitu kita. Sapi ada, ayam ada, kambing ada, kenapa mesti tapir gitu yang dikonsumsi gitu? Itu yang kayak common sense yang kenapa tidak yang dipertanyakan banyak netizen gitu. Ya aku juga sih ya bertanya-tanya kok bisa kepikiran buat disembelih gitu ya. Apakah gak ada satu orang yang mencegah hal itu terjadi gitu. Kalian tahu gak sih sebenarnya tapir ini tuh hewan yang sangat berguna ya bagi ekosistem hutan, karena dia tuh punya julukan petani hutan Wak. Kenapa? Karena dia ini kan makannya buah-buahan ya teman Pura Dua ya. Jadi dia itu suka membantu untuk regenerasi pohon dari biji-bijian yang digemburkan dia dari fesesnya itu tadi gitu. Jadi karena dia makan buah-buahan, terus bijinya itu kan tersebar melalui feses atau kotorannya dia tuh. Nah proses ini membantu regenerasi pohon dan menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi kayak kalau satu ekor tapir hilang ya berdampak bukan cuman spesiesnya aja makin dikit, tapi juga kesehatan hutan tempat mereka hidup juga sangat terdampak gitu ya. Jadi sangat disayangkan sekali. Nah update-nya gimana? Ini sekarang polisi gercep ya Wak ya, 4 orang tuh udah ditangkap. 2 orang lainnya masih buron sampai dengan sekarang, statusnya masih pengejaran. Dan yang bikin miris itu gitu, hasil penyelidikannya tuh ternyata tapir ini setelah sudah dieksekusi ya sama warga sana dan tersangka, dagingnya itu dibagi-bagi gitu loh sama warga yang di sana. Itu kayak aku, I cannot even comprehend ya, aku kayak gak bisa. Aduh gak ngerti lagi ya teman Pro 2. Terus hukumannya si pelaku ini dijerat pasal 40A ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 32 tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ancamannya gak main-main guys, pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Menurut aku sih mereka pantas yang paling lama ya. Tapi ya let the judge decided for them ya guys ya. Jadi semoga kasus ini juga jadi pelajaran loh buat kita semuanya ya teman Pro 2, bahwa hewan liar itu keluar dari habitatnya tuh sebenarnya butuh pertolongan loh dari kita manusia, bukan untuk diburu. Menjaga satwa liar seperti tapir itu juga bukan cuman soal melindungi satu spesies guys, tapi juga menjaga keseimbangan alam yang pada akhirnya itu menopang kehidupan kita semua, untuk anak cucu kita juga gitu ya. Jadi semoga ini gak terulang lagi. Dan pokoknya intinya spread the love lah ya guys ya, dan semoga keadilan juga cepat ditemukan ya Wak. 2 yang buron itu juga semoga cepat ketemu dan juga cepat mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang diterapkan di Indonesia.

Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa. Seperti madu, makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Khalid featuring John Mary, Out of My Head, mengantarkan kita di penghujung perjumpaan kita sore hari ini ya Wak ya. Udahan dulu ya, aku nemenin kamu udah mau jam 6 ya teman Pro 2. Makasih banyak buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi jam 12 ya Wak. Panjang perjalanan kita hari ini, sampai sekarang udah mau maghrib. Nah untuk azan kota Batam dan sekitarnya hari ini akan berkumandang di menit ke... Sebentar, jam shimanyo. Di menit ke-16 lepas dari jam 6 sore. Atau 18.16 waktu Indonesia Barat ya, Wak ya. And then nanti malam, habis ini nih ya, kamu bakalan ditemenin sama Yudis. Dijaga malam dari jam 7 sampai dengan jam 12. Tapi nanti jam 7 tuh ada Pro 2 Indie, deng. Jadi nanti kalian enjoy Pro 2 Indie dulu. Habis itu jam 8-nya... lanjut deh jaga malam sama Yudi sampai tengah malam nanti. Aku ketemu sama kalian lagi besok ya di sore ceria barengan Dindin kayaknya. Sendiri? I don't know, pokoknya besok aku sore ceria. Pokoknya ketemu lagi besok kita ya teman Pro 2 ya. Jadi sehat-sehat kita semuanya. Yang lagi di jalan juga hati-hati. Di Batam lagi rawan kecelakaan. Jadi safety riding. Yang penting selamat sampai dengan tujuan. Denok Mutiarawati signing out. Enjoy the rest of our program. See you again tomorrow.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu.

telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus-menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah, kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah. Subhanallah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro Indi, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang. Terima kasih. 105,5 FM.

0: 105,5 Pro 2 RR Batam, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Baru sampai di semen kamu malam hari ini di Jaga Malam yang akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti dengan banyak lagu dan informasi. Hari ini teman Pro 2 di hari Minggu. Sudah tanggal 5. Ya udah mau 1 minggu ini terjadi lewat teman Pro 2 ya. Mau habis 1 minggu pertama di bulan Juli ini. Gimana? Lebih baik daripada kemarin atau lebih buruk startnya? Mudah-mudahan ini tetap bisa survive lah ya teman Pro 2. Aku masih punya banyak informasi buat kamu nih. Ini masih pada nontonin bola kali ya, karena semakin seru kayak Piala Dunia. Jadi kita akan bahas juga beberapa pertandingan yang sudah dipertandingkan dan juga yang akan datang. Karena yang mau bertanding setelah ini juga seru-seru teman Pro 2. Cuman jamnya aja yang gak cocok sih paling ya. Ya besok Senin soalnya agak sulit mau begadang. Yang jam 3 nanti seru banget tuh, diperkirakan bakal rame, cuman ya gitu. Ya gimana mau nontonnya ya jam 3? Mungkin abis ini tidur kali teman Pro 2 ya. Jam 9 tidur, bangun di jam 2 gitu. Jam 3-an nonton bola. Ya kalau yang muslim mungkin bangun duluan buat sholat ya. Sholat malam udah gitu nanti nonton bola abis itu lanjut sampai pagi. Ya kalau yang gak sholat sih ya bisa nonton bola jam 3, tapi harus tidur sih. Kalau gak mungkin bisa full begadang dari sekarang. Dipastiin aja hari Senin tuh besok pagi gak ada kegiatan ya. Aku lagi inget-inget soalnya besok pagi ada kegiatan apa aku ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2. Waduh, ini semakin seru babak 16 besar di Piala Dunia tahun ini Teman Pro 2 ya. Nanti jam 3 itu ada pertandingan antara Brazil yang akan ketemu sama Norwegia. Ini bakal seru banget kayaknya Teman Pro 2 ya, karena kita akan melihat siapa yang akan jadi juaranya. Itu lumayan menarik karena melihat Erling Haaland sama Gabriel Magalhaes. Jadi di level klub mereka ini selalu ini ya, selalu ketemu dan duel lumayan lumayan keras juga. Bahkan pernyataan dari Erling Haaland aku baca kemarin, dia sendiri bilang kalau paling susah itu adalah melewati Gabriel itu di Arsenal. Jadi dia tuh kesal, cuman dia respect karena memang jadi defender tuh gak gampang menurut dia kan. Dan si Gabriel tuh memang nempel banget dan segitunya, dia gak cuman stopper tapi memang benar-benar fisikalnya oke juga, terus juga positioningnya bagus juga. Pokoknya dia salut sebenarnya sama Gabriel. Nah, kita akan lihat nih nanti seperti apa, apakah Norwegia bisa menang atau Brazil bisa menang. Kemarin Brazil menang tipis sama Jepang. Nah, kita lihat ya. Ini sayang banget kalau menurut aku ya, dua tim yang lumayan, bukan lumayan lagi nih sih, itu dua tim yang jadi kandidat juara, banyak yang favoritin juga, salah satunya harus pulang. Ketemunya cuman di babak 16 ya kan, belum nyampe di perempat final atau semifinal. Coba kalau ini semifinal gitu atau di perempat final, lebih rame lagi pasti.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

0: Produza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Produza FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Teman Pro 2, paling ngikutin Solo Leveling gak sih? Ini Solo Leveling season 2 kemarin kan udah berakhir dan kita dapat kabar baru fans-fansnya. Kalau Solo Leveling belum akan lanjut ke musim ketiga, season 3-nya nanti di 2027 sampai 2028 gitu rencananya. Tapi kita dapat film baru. Ini anime baru judulnya Solo Leveling Beyond the System. Ini diumumin di ajang Crunchyroll Showcase Anime Expo 2026 gitu. Ada trailer juga dan konsep video key visual terbaru yang nampilin karakter utama Sung Jin-woo. Dan Crunchyroll ini juga konfirmasi keterlibatan mereka bareng sama rumah produksi Aniplex, Netmarble, DNC Media, Kakao Piccoma, dan studio animasi A1 Pictures. Jadi kolaborasi ini nandain babak baru perjalanan Solo Leveling di layar lebar. Cuman mereka cuma ngasih gitu doang. Kapan tanggal tayangnya? Belum dikasih tahu. Cuman ini adalah kelanjutan langsung dari akhir cerita di season 2 dan bagian resmi juga ini ya dari alur cerita si Sung Jin-woo, bukan cerita sampingan. Biasanya kan ada filler-filler gitu ya, cerita-cerita sampingan ya dilewati juga enggak apa-apa gitu. Cuman mereka janjiin ini adalah kelanjutan dari season kedua sebelum masuk ke season ketiga kayaknya ya. Ya kenapa gak season 3 aja ya langsung ya? Mungkin dipanjangin kali ya. Ngikutin, aku gak tahu ngikutin manhwanya apa gimana. Tapi yang jelas buat kamu yang ngikutin ceritanya, yang nonton animenya, atau mungkin baca komiknya udah selesai sampai ada yang satu lagi apa ya? Lupa aku, pokoknya ada lanjutannya gitu. Beda kreator, tapi lumayan seru juga. Nah ini lanjutan season kedua sebelum lanjut season ketiga nanti. Nonton gak nih?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Boy, gimana nih kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Permisi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah mau jam 11, waktu yang pamit dulu dari jaga malam hari ini. Jangan lupa untuk jaga kesehatan terus, teman Pro 2 ya. Selamat menikmati sisa akhir pekannya. Selamat bersiap-siap untuk besok hari Senin. Ya, semoga sehat terus, teman Pro 2, terhindar dari stres. Dan jangan lupa dengerin terus 105,5 Pro 2 Batam. Aku pamit, and this is Adele with Love in the Dark. See you next time, and bye-bye.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Senin 6 Juli 2026. Dari Jalan Abulietama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin pendengar RRI Batam, rahimakumullah. Tidak ada satupun kata yang pantas kita ucapkan pada hari ini selagi bukan kata syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan banyaknya nikmat yang telah diberikan kepada kita. Jika kita jadikan lautan sebagai tinta, lalu kita jadikan dedaunan, pepohonan yang ada di dunia ini menjadi kertasnya, lalu kita tuliskan betapa banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan cukup untuk menuliskannya. Subhanallah. Salawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan, kita berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para pendengar RRI Batam, rahimakumullah. Pada hari ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita. Mengapa beliau bisa menjadi panutan kita? Seperti yang kita ketahui, Rasulullah itu akhlaknya sangat terpuji, sangat mulia. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Azhab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya sudah tampak pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah dijuluki Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Beliau itu orangnya amanah, sangat amanah. Pada suatu ketika, ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah. Ia datang dengan tergesa-gesa. Datang lalu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya dikejar oleh orang-orang ramai di belakang. Mereka akan membunuh saya. Maka tolong jangan beritahu saya ada di mana." Maka Rasulullah memegang amanah tersebut. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah bergeser beberapa langkah. Lalu ketika datang rombongan tersebut, mereka menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kamu melihat seorang pemuda lewat di sini?" Maka Rasulullah mengatakan, "Saya tidak melihat siapapun lewat di sini semenjak saya berdiri di sini." Begitu mulia akhlak Rasulullah, begitu amanah perbuatannya. Dan ketahuilah, walaupun Rasulullah dijamin masuk surga oleh Allah, yang pasti beliau itu masuk surga, namun beliau itu sangat taat kepada Allah. Pada suatu ketika Aisyah radhiyallahu anhu menemukan Rasulullah yang kakinya bergemetar. Mengapa kaki Rasulullah bergemetar? Ketika ia bersujud, kakinya itu mulai membengkak karena ia sholat malam dengan jumlah yang sangat banyak, yaitu 1000 rakaat banyaknya. Kita ketahuilah teman-teman, rukun Islam yang pertama itu adalah bersyahadat dan yang kedua adalah sholat dan seterusnya. Apabila itu sudah kita tegakkan, itu akan menjadi tiang. Tiang agama pada diri kita. Dan apabila kita jatuhkan pengokohnya, yaitu sholat, maka akan runtuh tiang tersebut. Bagaikan bangunan yang runtuh apabila diambil pengokohnya. Hadirin, pendengar RRI Batam, rahimakumullah. Semoga apa-apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan marilah kita perbaiki diri kita lagi untuk menjadi yang lebih baik. Menjadi seorang yang selalu taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Atau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
6: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Info produk yang pertama dikutip langsung dari rri.co.id. Wahana Kreator menghadirkan film drama seni Merayu Tuhan, adaptasi buku bestseller karya Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Film ini disutradarai Cesa David Lukmansyah dan dijadwalkan untuk tayang di bioskop 13 Agustus 2026. Film ini dibintangi Tengku Rizky, Sita Nursanti, Onadio Leonardo, Alfi Alfiandi, dan Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Kehadiran mereka memperkuat perjalanan emosional yang dialami Hikmah. Kisah ini menyoroti hubungan anak dengan orang tua dari sudut pandang yang membumi. Filmnya juga mengangkat persahabatan, cinta, kehilangan, dan proses menuju kedewasaan.
1: Berita selanjutnya masih dari rri.co.id. Setelah hampir 2 tahun sejak berakhirnya Solo Leveling Season 2, penggemar akhirnya mendapatkan kabar mengenai kelanjutan anime tersebut. Alih-alih mengumumkan musim ketiga, pihak produksi memperkenalkan film anime terbaru berjudul Solo Leveling Beyond the System. Pengumuman itu disampaikan dalam ajang Crunchyroll Showcase di Anime Expo 2026. Bersama dengan itu diperlihatkan pula teaser konsep video dan key visual terbaru yang menampilkan Sung Jin-woo. Crunchyroll juga mengkonfirmasi keterlibatannya bersama rumah produksi Aniplex. Meski belum mengumumkan tanggal penayangannya, Beyond the System dipastikan menjadi kelanjutan langsung dari akhir cerita season 2. Dengan demikian, film ini merupakan bagian resmi dari alur utama kisah Sung Jin-woo, bukan cerita sampingan. Visual perdana film memperlihatkan Sung Jin-woo berdiri di tengah dengan nuansa yang lebih gelap dibandingkan musim sebelumnya. Kehadiran subjudul Beyond the System juga memunculkan spekulasi bahwa perjalanan sang hunter akan memasuki fase baru yang lebih misterius.
0: Sekian Pro 2, coming up next pada Selamat Pagi Teman Pro 2.

Ketika memandang hamparan laut yang luas, pernahkah kamu membayangkan berapa banyak rahasia yang tersimpan di dalam laut? Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan menjadi rumah bagi jutaan spesies makhluk hidup. Menariknya, para ilmuwan memperkirakan sebagian besar wilayah laut dunia masih belum sepenuhnya dipetakan dan dieksplorasi. Tak hanya itu, laut juga berperan besar dalam kehidupan manusia. Organisme kecil yang hidup di laut, seperti fitoplankton, menghasilkan sekitar setengah dari oksigen yang kita hirup setiap hari. Artinya, laut ikut membantu kita bernafas. Fakta menarik lainnya, laut mampu menyerap panas dan karbon dioksida dari atmosfer, sehingga membantu menjaga kestabilan iklim bumi. Tanpa peran laut, suhu planet kita bisa jauh lebih ekstrim. Selain menjadi sumber kehidupan, laut juga masih menyimpan berbagai misteri yang hingga kini masih terus diteliti oleh para ilmuwan. Jadi menjaga kebersihan dan kelestarian laut harus kita lakukan, karena laut yang sehat bukan hanya penting bagi kehidupan di bawah air, tetapi juga bagi masa depan kita semua.

0: lagi teman Pro 2. It's always good to be
1: Senin
0: back.
1: Senin lagi.
0: Senin terus dua penyiar favoritmu kembali mengudara.
1: We are back, guys.
0: We are back setelah 1 tahun.
1: Serius.
0: Setahun banget lah kita enggak siaran.
1: Lama banget loh, aku siaran sendiri itu kayak hampa banget gitu.
0: Iya kan?
1: Kayak krik gitu, kayak yang gabung itu yang kayak seadanya aja.
0: Iya, karena pasti
1: kayak enggak seru kalian.
0: Krik-krik banget.
1: Kenapa
0: gitu.
1: Kenapa ya kalian pilih-pilih? Kalau siarannya berdua laju kalian ya.
0: Aduh. Aku sama Dindin setahun enggak siaran bareng.
1: Ya Allah, lama banget.
0: Iya, nanti orang kiranya kami berantem.
1: Iya kan?
0: Karena emang jadwal enggak nemu aja, guys.
1: Iya, banyak yang cuti juga kita.
0: Ya.
1: Jadinya udahlah, kita sendiri-sendiri dulu gitu ya.
0: Jangan lupa bulan ini aku juga.
1: Apa? Apa?
0: Mau cuti juga aku lama.
1: Iya ya. Kau ulang tahun juga.
0: Enggak
1: kan
0: lah.
1: Juga.
0: Emang Dini udah cuti dia?
1: Dia mau cuti ulang tahun dia.
0: Oh iya.
1: Dia mau muhasabah.
0: Masya Allah. Takut banget.
1: Ya, tapi kan orang kalau ulang tahun tuh ada rada-rada galau sedikit gitu ya.
0: Iyalah.
1: Karena sebenarnya umurnya berkurang ya kan.
0: Iya, dulu kita happy banget.
1: Yes.
0: Sekarang tuh ngerasa kayak ya ampun. Mm-mm. Semakin tersedot gitu kan.
1: Ya, apanya? Saldonya.
0: Hai, iya.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Jadi
0: kan?
1: Kayak ulang tahun ini tuh kayak udah jangan surprisein aku lah, guys.
0: Iya.
1: Jangan-jangan gitu.
0: Dia tipe
1: mentahnya boleh.
0: Iya. Tipe-tipe kayak aku kayak kalau ulang tahun tuh udahlah ngapain gitu.
1: Kan, jangan-jangan malu gitu kan. Angkanya udah 2 digit banget.
0: Ai.
1: Di depannya 3 lagi.
0: Ai. Takut.
1: Iya kan.
0: Guys, jadi tadi
1: memang mau kemana cutimu?
0: Aku enggak mau, aku setahun.
1: Ih, sombong. Pakai paspor enggak?
0: Enggak. Masih Indonesia.
1: Masih Indonesia ya. Kau cinta rupiah begitu.
0: Guys, tadi itu kan aku sempat pulang dulu.
1: Iya. Yeah.
0: Terus langit tuh gelap banget.
1: Tapi ini udah mulai biru lagi sih.
0: Di arah Nongsa itu arah apa namanya, Gi? Arah Nongsa.
1: Batu Besar.
0: Batu Besar ya.
1: Kayaknya mau hujan itu ya.
0: Gelap banget. Terus tadi di daerah sini lumayan anginnya sejuk sekali.
1: Sedap ya.
0: Yeah.
1: Aku suka deh cuaca-cuaca yang sejuk begini.
0: Iya. Bikin adem.
1: Iya kan. Kemarin panas gak sih? Panas banget, Well.
0: Berdengkang.
1: Panasnya tuh gak panas yang nyala, tapi menguap begitu.
0: Iya.
1: Gak suka gue. Iya loh, aku kan masak di dapur ya. Kayak mandi. Aneh.
0: Aduh, akhirnya Tomo Pro 2. Kayak biasa ya, kita bakal update untuk cuaca.
1: Yes.
0: CCTV.
1: Yes, apa lagi?
0: Ada yang
1: ada
0: spill.
1: Ada kenduri Melayu tau.
0: Ada yang spill CCTV kita di Threads.
1: Apa? Gimana?
0: Katanya warga Batam yang mau lihat pantauan CCTV langsung aja ke sini.
1: Di mana?
0: Ya, tersebar deh kata gue.
1: Di mana sih?
0: Di Threads.
1: Ya, maksudnya dia nyepil kita gitu.
0: Enggak, website.
1: Oh, website-nya.
0: Matanya Batam itu loh.
1: Jangan, kalian dengerin aja, guys.
0: Iya.
1: Gak usah buka website-nya.
0: Itu tugas kami.
1: Tugas kami. Nanti ngelek kami punya ya.
0: Dilarang, guys.
1: Kalian
0: kan?
1: Dengar saja ya.
0: Aduh.
1: Siapa itu nyepil?
0: Gak tahu, tiba-tiba rame gitu, Gi.
1: Iya.
0: Aku tuh kan baru main Threads 3 minggu.

0: need to explain. By the way, we need to talk in English. Apa? Right now, from right now. We mix English because we have English corner.
1: English corner right? Every
0: starting this week.
1: This yeah. week. Kamis apa bahasa Inggrisnya?
0: Kamis aja nggak tahu apa bahasa Inggrisnya.
1: Nggak tahu aku.
0: Pulang kau ke sekolah SD. Thursday.
1: Every Thursday.
0: Kalau Selasa apa?
1: Tuesday.
0: Yeah, Tuesday Tustel kali ah.
1: Ayo udah deh teman-teman, kita ke lagu lagi abis ini baru kita lihat untuk apa BMKG ya.
0: Yes.
1: Apakah hujan atau akan
0: berdengkang? Oh, juga bisa berkabar ya.
1: Yes, benar. Langsung aja di Instagram kita di
0: @pro2batam.

0: Ada Malika Essentials. Dia.
1: Ya, Sobrodo balik lagi di Spada.
0: Ngeri kali kawan aku ya, lagi ngedit dia.
1: Apa sih?
0: Abis makan enak di mana kau?
1: Nantilah, belum posting.
0: Ngeri kali ya kan, udah diundang-undang makan.
1: Tunggu di TikTok saya.
0: Masya Allah.
1: Ya, kalian mau undang aku juga boleh ya guys ya.
0: Undang sebagai apa?
1: Sebagai visitor begitu.
0: Wish.
1: Nanti aku akan review. Woo! Makanan Anda layak dijual.
0: Gitu ya. Approved by Egy atau
1: approved
0: enggak?
1: Approved by Egy.
0: Iya kan, luar biasa loh kawan
1: yes.
0: Awak.
1: Siapa nih yang mau didatangi?
0: Boleh
1: ya. Yeah. Tapi jangan jauh kali.
0: Iya, jangan pula di Jawa.
1: Jauh kali.
0: Please Jawa.
1: Please Jawa.
0: Mohon bantu Jawa.
1: Kenapa sih orang-orang suka typo gitu?
0: Karena itu ini jokesnya di X, terus sekarang merambat ke threads.
1: Terus ada juga yang nanya, apa namanya? Kamu apa namanya kak? Gitu.
0: Terus?
1: Harusnya kan kamu siapa namanya?
0: Makanya aku bilang, kalau di Batam itu, nih terutama di Batam ya, bahasa kita kan beda sama daerah-daerah lain.
1: Oh
0: kayak,
1: iya kan?
0: Kayak,
1: di Batam pakai bahasa apa?
0: Kan kalau
1: kayak di... seplanet.
0: Kalau daerah lain tuh bilang gak ada ya gak ada. Kalau kita kan mana ada?
1: Mana ada?
0: Mana ada?
1: Pakai lagi stressingnya di situ kan?
0: Iya kan?
1: Mana ada?
0: Iya kan? Kami orang Batam, kalau kami ngomong, kalau kami ngomong... Tahu enggak sih? Bukan tahu enggak sih?
1: Apa?
0: Toko.
1: Toko.
0: Toko.
1: Toko banget. Kami orang Batam. Kalau ngomong kemarin, bukan kemarin.
0: Jadi?
1: Semalam.
0: Sumpah. Sumpah itu adalah salah satu kalimat yang bikin orang-orang dari luar nih, terutama anak-anak CPNS yang kemarin nih, mereka bingung semalam.
1: Aneh ya.
0: Semalam kan enggak malam dia bilang gitu.
1: Enggak, ya enggak malam juga.
0: Enggak harus malam aku
1: tapi
0: bilang
1: kan
0: gitu.
1: Kan sudah semalaman begitu.
0: Iya. Iya gitu.
1: Paham enggak kosakatanya udah semalaman ya udah semalam lah.
0: Iya, satu hari gitu,
1: yes.
0: Tapi kita nyebutnya semalam.
1: Terus kau udah siap makan?
0: Apa bahasa Batamnya?
1: Kau udah siap makan?
0: Kau udah siap makan?
1: Iya, artinya apa kau? Kalau menurutmu?
0: Oh iya benar, udah selesai makannya.
1: Iya betul. Tapi kalau orang luar mengartikannya udah siap untuk makan.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya.
1: Aku juga baru yuyur yanggal ya. Ternyata omongan kita gitu.
0: Benar.
1: Kan? Oh ternyata kalau di orang-orang bagian Jawa sana itu kayak bingung ya ngomongnya soalnya gitu ya.
0: Benar ya kan seru.
1: Iya kan, apalagi aku di Bandung gitu kan. Ya ngomong itu agak ada perbedaan gitu. Kan mereka aku ngomong terus mereka kayak ini dulu gitu, buffer dulu. Abang ngomong apa gitu kan? Enggak, abang pula dipanggilnya apa di sana di Bandung apa?
0: Akang.
1: Akang banget.
0: Aa
1: banget. Gua tampol tuh yang manggil lagi gua Aa. Siapa tuh? Maju sini.
0: Tapi kan udah di sini kan lakimu.
1: Udahlah.
0: Udah aman lah ya.
1: Aman. Udah enggak perlu pakai sensor-sensor ini lagi.
0: Iya, udah kok pagar lah ya.
1: Kalau di sana di pagar 7 kali itu. Iya, dibaca-baca dulu dia kalau di luar kota tuh, ya.
0: Aduh. Gitu. Ya udah deh. Hari ini gimana Gi? Cuman sebelum kau spill, tadi aku baca di threads ada kakak-kakak yang nge-spill kalau di negara Ajistone hujan deras.
1: Ih, cepat kali.
0: Dia nge-posting.
1: Di sini belum hujan loh.
0: Iya, nama kakaknya siapa? Soalnya aku replay pakai IG threadsnya Pro2 ya kan. Terus nama kakaknya tadi siapa ya?
1: Lupa kan
0: kau? Kak Adita.
1: Oh, Kak Adita. Ajistone udah hujan ya?
0: Iya, parah.
1: Di sini belum.
0: Belum, makanya.
1: Di sini malah membiru tuh langitnya.
0: Iya.
1: Agak aneh.
0: Yoi.
1: Tapi untuk perkiraan cuaca hari memang ada hujan ringannya, Zaldi.
0: Aha.
1: Ya, jadi katanya di belakang Padang berawan. Batu Ampar, Sekupang, Nongsa itu hujan ringan. Bulang berawan, Lubuk Baja, Seibeduk itu hujan ringan. Galang berawan, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, Batu Aji hujan ringan.
0: Oke, baik.
1: Kalian bisa berkabar nih yang di Batu Aji gimana?
0: Terus
1: apa betul hujan?
0: Nih ada nih dari Kak Ayu, Botania apa? Mendung nih.
1: Iya sama nih kita di Botania juga ini.
0: Iya.
1: Di Botania ini enggak?
0: Enggak lah.
1: Ya deket lah.
0: Ini BTC.
1: BTC banget.
0: Iya.
1: Batam Center. Enggak lah, ini apa?
0: Ini apa?
1: Abu Yal Tama.
0: Abu Yal. Abu Lia.
1: Abuyal.
0: Abulia.
1: Abuyal Tama.
0: Abulia Tama.
1: Ah,
0: salah.
1: Udahlah kau. Itu aja.
0: Salah kau.
1: Itulah
0: ya.
1: Kan kalau di Batam ini nggak biasa kita sama pakai nama jalan.
0: Kita pakai nama apa?
1: Kami orang Batam, tapi kami nggak tahu nama jalan. Nah,
0: Iya kan? Lagi.
1: Jangan nanya simpang-simpang bahaya.
0: Iya. Jalan Panjaitan di mana?
1: Jalan
0: nggak tahu.
1: Aku cuma tahu Jalan Tengku Putri. Udah di situlah dia.
0: Di mana itu?
1: Ya, Tengku Putri lah dia.
0: Oh alun-alun. Iya, alun-alun aja yang kita
1: dimana
0: tahu.
1: Mana otakmu Zaldi? Dan jelas nama Jalan Tengku Putri.
0: Tertinggal kan tadi aku hampir telat cuy.
1: Itulah kau kan.
0: Debak kedebu banget.
1: Itulah kau buka arkaib 7 tahun yang lalu.
0: Hey.
1: Maka tertinggal pikiranmu di sana.
0: Iya kan aku kaget kan. Ya Allah muka dia banget.
1: Ya
0: gitu,
1: Allah
0: kan.
1: Aku udah screenshot lagi.
0: Jangan ya Gi.
1: Kapok kau. Siapa suruh kau kirim aku?
0: Udah punya laki dia.
1: Ku posting nanti.
0: Gila dia, kau.
1: Aku cari kan namanya dia itu. Iya pintar juga kau ya. Kau cut namanya dia.
0: Iya dong.
1: Pintar kau.
0: Karena aku tahu.
1: Padahal aku cari Instagramnya.
0: Kan kau Dasim.
1: Ku mention dia ya kan. Boy mantanmu. Aduh. Nih.
0: Jangan
1: mantan
0: dong.
1: Mantan lu ya. Nih masih ngomongin kau gitu.
0: Iya. Berapa lagi? 7 tahun ya berarti?
1: 7 tahun ya.
0: 2019 itu kan? Iyalah.
1: Iya betul.
0: Iya 7 tahun.
1: Iyalah.
0: Buset.
1: 7 years ago.
0: Itu sebenarnya dia nyorot aku cuma kan
1: nyorot,
0: jelek banget.
1: Nyorot banget.
0: Aku jelek banget kan saat itu.
1: Oh iya.
0: Kerempeng banget
1: tuh. Astagfirullah kok mau dia? Dia cantik loh.
0: Iya banget.
1: Kayaknya buta waktu itu. Kurasa,
0: love is blind.
1: Kurasa dia lupa pakai soft lens.
0: Iya.
1: Soft lens yang minus itu.
0: Iya kan?
1: Makanya kelihatan kok agak oke lah.
0: Jadi ya kan kayak saldo kita blur.
1: Enggak itu muka kamu blur. Gitu. Jadi dia enggak tahu mukamu sebenarnya. Blur soalnya.
0: Ya udah deh
1: dia
0: ya.
1: Dia enggak pakai soft lens yang minus.
0: Itu dialah semoga dia udah tersadar. Dia udah tersadar lah.
1: Udah sadar lah dia udah milih yang lain ya.
0: Iya sih.
1: Kalau masih sama masih belum sadar.
0: Iya juga ya. Ya udah deh, kita abis ini mau cek pantauan CCTV, guys.
1: Ya kalian lapor lah, malah sekali kalian lapor. Entahlah dari kemarin tuh dikit kali yang lapor.
0: Hari ini kayaknya rame nih, Gi.
1: Ya harus rame ya.
0: Karena hari Isnin ya.
1: Hari
0: kan?
1: Isnin dan mendung-mendung nih biasanya rame nih orang
0: berkabar. Iya kan.
1: Ya kalian berkabar lah, udah hujan tuh tempat kalian.
0: Yes, langsung aja di Instagram kita di
1: @pro2batam.